0: shana annan ka shana ndi la don she awa dui muskai mandanai rohike kambuye rohike sinasan sofanka suso dambuso ndale so awu sidimpa ma pasu andiro benzina ma kano kurti ma imbiji awa dui nkusina ma annan tima imbiji nanti kunwansa kunwa da jikrantu namptundwa ya sawia kalkaloktu adien zawala firmia nanti raptu ayayro first kamdi nanti akunno joye klan nanti andiro kunno ndoswa gamgo winda jikrantu nambadwe andi abonu ita sandima kuri uskufal diyaw laar fal usku fal diyaw arak kuri aw bi kuri laar kuri fal u diyaw indi kuri laar arak diyaw bono nandye ayayro faskam adye nandye kundo joye klan nandye andero kundo ndo swa gam gono kur adye ma nda kishana nde sudu yin karmaro sanya so kundo zemba maso adye nandye ayayro churu goshi kishana adye Sans a fun arakan masitina squambison, she is anya kendo jinsu and derobain suna. Gle ai delillo, nandi doing kermaro. Dao dunon duelan dawa adosos, nandi sanya so kendo nuwa maso adam. Bono nandi aero first come adi nandia kuno joe clan, nandi andero kunondo soa gumguno. Aslam alaikum. Dawa to clear.
1: Alhamdulillah, inda kasar inda kita.
0: Baiklah, asli alhamdulillah.
1: Zoro kunan ya, kulena nakado no tano so ya indo no. Ngawal tare. Zupo na miro tamaro tida asaran dahuna. Anu mau do no taman jana ndi do no. Anggun da lezana kita kita di kura utama ina utadin zuri. Saya di sini no ulo nama. Iklan miro kuirajin, am miro kuirajin, dar tiro kuirajin.
0: Okay.
1: Ada ini di sini no ulo nama. Tiada rupu, tiada tulu, tiada dia tipe. Wonde, saya baru cima. Karo gue ini. Saya di sini no ulo nama. Tiada rupu kami perhatiin. Kami agun umba. Harap kami nama. Kamu sudah bana ini wajin. Bana kami mau cekik gede-gede. India kamu wajin. Pandu kamu kuliah ma. Pandu kalau kami rupai dah nama pandu kan ini ni aku ni aku ni ni. Cuma utai unumba ada boleh tu na. Jadi cuma ada kita ni ada tu kita kan kasar juga boleh jalan kasar juga kasar juga ala mana ni euro kasar demo kasar aku lah ada popular dulu tu.
0: Amin kelas. Soro Muhammad Cipri Midwin Shwari Bypass he. Askanya na nyerolok cuma kau nam andia potro. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam bestia Maida.
0: Ndawa tuklewa.
2: Ndawa tuklewa tule usha kasadro usha furas kade chaga turo.
0: Masha Allah masha Allah first come de tam tam.
2: Ma ai ta Muhammad na je furo ganga mare wace fara fara je furun tuye.
0: Ngai tawa da kuntun de sambe so.
2: Ni fara fara tanya.
0: Akai tawa da.
2: Akai da mabiya inda da sai ya rashawari da mai. Sanya da. Ya yi kafa da suka shafa da kamu yankal kon ga yankal. Rufu sanya har jimi na wullo na ma haru na mallam karashin sikin.
0: Insha Allah.
2: Amma kanya bare. Tsuru karu kan mami da suka nan kadro kamu kon ga fa ko farkin bonye na hatta inda maskin na rukul tiro. Du ya sanya dade. Kuma ran ni nam nam ma arbiya waje a wani ra uwa ladimi au me wa ladimi na kamsu ladin ba ma wallahi gade.
0: Gade ta wadu.
2: Ne sukan nan kadro. Kam bayan kal kam kwayan kal kala dia yan kal sanya da gana gana ya fatola tiye a ure biya wa haram gima. Wallahi shade insha Allah rabbi kan ga ma banajin. Ashirin ne zaccin ashirin Allah ne zaccin durin ne zaccin kurawa falla India wujur nan nan karati min ne ran ya banajin.
0: Allah ya saki.
2: Ashirin da awa bara sai da illa sarodo jire gana. Sai hakki kamar tura ma shi ma isa sanya amda bara ba amma wata Allah nan karati min ma insha Allah rabbi. Na tumani miro ya fuzo sarin da ala ndi samara rakta fanya ite.
0: Amin.
2: Ala kam sirine fanya za robara ndi. Ala kam fanya za vay shura rakta fanya diwe ite.
0: Amin. Masha Allah. Ngala soro Aisha Muhammad doing kuro ganga marie. Askanye na nyuro loktu ma kwenu mkalka loktu adien andia boturo. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam.
3: Amin.
0: Na mdawa tukliwa. Masha Allah ba Usman Gari Krintin da Sambe. So first come dey tamtama da kanuma.
3: Ah kai ne na labara sai. Sai kana dey kirjo.
0: In kai tawada.
3: Are mu anjinna amura fata dai kana kana sai abana to sai Allah da. Ah da ramu kun sai zan da su mu zuna in mu anjinna kana to.
0: Okay.
3: Are dai awon tirin mara dai duk sakka fere zai.
0: Gai insha Allah. Okay, tawada. Ade ade. Ciao, gusaya. Ba wannan mai. Okay, tawada. Ade ade. Ciao, gusaya. Ba wannan mai. Okay, tawada. Ade ade. Ciao, gusaya. Ba wannan mai. Okay, tawada. Ade ade. Ciao, gusaya. Ba wannan mai. Okay, tawada. Ade ade. Ciao, gusaya. Ba wannan mai. Okay, tawada. Ade ade. Ciao, gusaya. Ba wannan mai. Okay, tawada. Ade ade. Ciao, gusaya. Ba wannan mai. Okay, tawada. Ade ade. Ciao, gusaya. Ba wannan mai. Okay, tawada. Ade ade. Ciao, gusaya. Ba wannan mai. Okay, tawada. Ade ade. Ciao, gusaya. Ba wannan mai. Okay, tawada. Ade ade. Ciao, gusaya. Ba wannan mai. Okay, tawada. Ade ade. Ciao, gus

0: Não carda mata, tem aram banhado. Vem na bom mata, na terra banheira, mano. Mas isso é nisso, aja, me rai só a laço.
1: Kelaro keren tu play dunia na hero emada gay. Wanita jauh peras kamu doa ada entah daras muda keren betina. Peras kamu semua ada muzak football nak guna ada kelar anggota suruh dora dunia waktu naik file kelar buat kode zaman yang guna. Guru dunia guna ada semua guru dunia pizza ni dia kelar dua zaman dunia. Guru ada masih food ni kulashi dunia ya si guru dunia pizza. Si guru dunia guna dia ya waktu naik si falenza. Foto doni shigarga me suna ya shinguro pizani ada tuondo karu ni ken pindi ya masara na 20th mchuhari gultima den. Kwa shinguro tena maaru gaya na saa doni kwa kutawa wotu ma saa dufalin hilarin saa dufalin hilarin tulur ni shako. So doni shi meidu ada suru ya zinye doni shi kwaru kwa doni shi duguri ya cha ya rapotinin. Kuruwa de ya fali suru ngura doni diya u tado shi ya rame duguri gultina ma loktun dai kiltin fal isu doni shi fi tana ma da su ni shi lar doni shi biyan kado gargam filadna kuma na doni shi suwa ko tana ma da na doni shi ma muamala dikate shi kanuriya a kura da ma arabin ma dollar libya ma lan ta no sona sha doni ma da doni shi saura kura da ma kasuwa jiri awala falla india lactain kura da shi ngoro do fitan gultana ma da shi suro abi suro da filadna kamla fal suwa sunam lokude shima roshima de fal amma don ngroshima sana shima alhaji ali dinami shi alhaji ali dinami kultina ma de shi kamla fal suro lokude shima malme urade ma kasumai shim bro awalin shima alan turo chidasta hatta shi fatu garzu shi kurade ma mata awbi moronja shi garzu ngroshima kokot kurade na doni shi maranta kurade ma funza koktuna alan ataman da din shi kwa haji ali diade shi chaire wurtun doni shi alama be abi na doni shi kasuye kasu shi alama dabba doni kimo ya shi koks na doni dabba shi kalme koksuna mala soro sabrin ci da hatta a doni laro libe koktuna mar au iyala lar ka mar na shi ma do sa hatta isa foraksu iklan za isa na alan kalima gultana mara tu hata kitin zasa roko tu tin no wollo no urade ma shi kwa kuma de na shima da gawo doni ke mora fanza garza hana doni shi britana ma doni shi lamaro kalda saurta de ma lodo zai galan dai allan gana ro shi na shima da forax hata baraz kuma rutiya shi nguro shima su kamzu kuyan da adu shima awala ne kilala suro gamdon nguro den suro kula shi tala dinan kudena ci kwai shi faras kan shima lan danye de andi anguro shima da tanaso le amaro de au am kuran kuro de da na abi ese ye tanza na shadon shi gargam ne kutuna ma de kalan ngwa o jawo illa andro jinno
2: assalamu alaikum tun de pato radio ya zanna muhammad malala an bizanne an masu yi
3: ngom don shi fitara dalena aye nye la ternero o mare garci nguro made ngongro made ya soro yero nguro ado koktana je fal soro membeji abiso nye adar soro kananga mi wala kala nguro mchode
2: alhamdulillah.

0: galazoro krantu feledoni aditay mada krangay suro poraskam doni adandi kuelan tumangna fele ade ganar kunonza gotnar tumandia peji daji krantu lokto article kalin naptundo sa sama girti sanado kan indi medo konya diol wa mana da furumnya nandi roktaya nandi kala maududo kuro kude zande nyama kala ngurodoni fal suwa sunnam kurade mangurodoni fal surodoni yerwa koktana au mai duguri ada koktana she falza ngurodoni pizanema nandiro kude tagar kine alan nande abi andiro kauria kurade ma bayan hawe klan diol wa mana de shima sifur usku fal diolar fal usku fal diau arasku sifur awin sifur lar sifur fal u diau indi sifur lar arasku diau 081 49 18 14 60 awin 090 15 42 09 64 araboniya tarero suro forest kamdoni kamari tagatin wal raptimine ni andiro klamo dudo zanditina maden ben mahaturo kranto ma kala kuris doni forest kamda donu tagatin wanab katama alhaji gajimedu ngo kam lafal
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Gajuma yadu nda dubbe kelewa.
0: Kelewa sai dai.
1: Baraka ma.
0: Alhamdulillah. Du fande du mana.
1: Baraka ma da dai.
0: Gai.
1: Ngala Umar Habib ngoro gambore.

0: ganangir saro tadi serba harduna maarishi naira du kan si takare guazeri.
1: Naam.
0: Yo kuruman si awonde kutulu. Kutulu ndi harishi takare nzu yar huu. Ama kurna di si takare nzu yar arati.
1: Naam.
0: Taura ndi si takare nzu naira yar yati. Ama kuwa si takare nzu naira du kan. Tamtu doni si tamtu kula tamare si takare nzu du kan.
1: Naam.
0: Tamtu karya di tamtu karya amare si takare nzu yar lar. Yo kuru beto ndi beto si karya tawa amare si takare nzu du kan.
1: Naam.
0: Amma beto doni gana si kukula ta gana gana selim zuna hari takare nzu yar kulur.
1: Naam.
0: Yo kuru man marashi ndi si takare nzu du kan linyar usun.
1: Naam.
0: Ngalaya si takare nzu nera du kan linyar kulur.
1: Naam.
0: Nudo ne shiro ayase nari si sinana maare nera takare du kan. Kora kora mara nera dua kali niar ul.
1: Naam.
0: Yo koru aram de si kata mara si takare nera yar tuluk. Ama susi mara si takare nera yar arak aram yadi. Yo koru man laman de si kamar takare dua kali. Kora takare kota sa kora mara dua indi.
1: Lama takare dua kali.
0: Kota sa kora dua indi.
1: Naam.
0: Ayo kuru masar dia kemar sasa kura hari si kaya nera du kan dema.
1: Si kuru masar.
0: Si hari sasa kura du kan.
1: Naam.
0: Ayo kuru man angawiri si kuru sekelari si angawiri si cawa mari si sasa kura mari du kali yang ini.
1: Naam.
0: Ya kere nera biar arah si. Amadiri bil wala aja masuk nere so hari.
1: Adi.
0: Jadi kuru yang usulah sama siya du kan.
1: Naam.
0: Ayo kuru man si ala bonde si lulupo nyata mare si takare nzer yake akuru galinde shuru ke nyame mare si takare nzer si yar arake ngajinde si kumaro si lulupo wata le ngajinde kamale si tasule le film tasukura tasule jambo yare yar arake ni tuna tasa lazin ama si shago na wala na ma gajer yar kulu
1: naam
0: ama ade kamara ngajinde turunguru en wala na ma yar yar la so mare tare
1: Shakarere.
0: Shakarere yo kuruman pelawan dende. Si pelawan boroshi. Bunder nera dusi udah sama si uro pelwa.
1: Na.
0: Jana nisya tu onde na. Ama kemara shakarere tu kuai. Nera du pelin. Yer kuru pelas pelajin. Mungkin ma si kana nisya tu si sedia si kuru gua buron tu onde.
1: Na.
0: Ama kuru kuai pelawan turungure na nera dunjiro pelajin de shakarere.
1: Shakarere.
0: Sama tu je. Ade sama shakarere pelu dia aku juga. Suria kemarin saya ganas tidak jenis dia tu kan.
1: Nam.
0: Nera dua perak arakan sih.
1: Nah perak arakan bukunzir.
0: Perak. Aree borak tahu kan dia sekarang ganas perak tu sih. Lurida cuma tu perak arakan nol dono. Mau aree mana kor kemarin enjoy sendiri nol dono mak perak tu loko aman kan dia.
1: Ade.
0: Yo korupai sekarang si suria dekat pun dia gambaran. Nera dua India uwa. Mana cila ni dia pun gambaran. Nera dua India uwa. Mana cila ni tinggalan jelas terjadi dengan takdir yang kurang sahaja.
1: Nampak.
0: Dan dah saya ada teman saya. Itu adalah jelas terjadi kelas terjadi.
1: Amin ya para alamin. Ngazuru Umar Habib Pungkuru Gambre. Nyawa nama dia pun kurang dia macam kerja kasih. Berkhidai Eropa yang kemain. Ngazuru harap tuan dekat jasian dia kauzi para sekarang ini teman kerja kerana karawan darah saya fikir uskunu dalan. Ada anak tuan doa ya sahulai ada ringnya isi. Ya daji wolte zor mana da ndo kanye to mon kaso ena shandwe a europe ngui daji pulun

0: kila zauro kurentu darason kurnui kila mita fiskunuskun nuda uan tumangana falayaru nendroisi kudena itagar kiamare kana rokunza kutana tumandia mbeji kurtumanden nando darason kila slain meru saritana tumandia mbeji tajenga ima kurentu loktar kalin da diolwa mana dana nendro prumnyamba urade mana de ninge mandoso urade ma jeminde sabon wone mare fakta urade ma liwaro kurantu diolwa mana de shima super usku pal diolar pal usku pal diol arasku super awin super lar super pal u diol indi super lar arasku diol 081 49 18 14 60 090 15 42 09 61 and abone nye jamima kurade maningi mamazoro nda abone made kilewa sile meru sari danaro assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: daro kilewa fantina fantina
1: kilewa sile
0: alhamdulillah ndu fandi ndu manajin
1: alamodu ngaman bon
0: malamodu bila ngamay
1: Ma
0: kelia sele. Kelang tamana kelia sele meru sari nuar nandun.
1: Kelia sele
0: apa? Masya Allah, anda dulu waktu anak kelan tam, ninge mami.
1: Anak yang anak cari ngga mai dia angan.
0: Gay.
1: Berapa umur jana kau yang kiri dia angan?
0: Hmm.
1: Siapa di mana
0: sah? Gelah ala waktu anak nyakar dana wala. Gelah
1: bagul sele angan.
0: Gelah bagul sele tamana waktu anak nyakar jenu. Nuras kenyana malu moro waktu magun pas kam dah botro, kau liwa ma gemti nut mandia. Da kerentu nye boni me am indi aw ya kemah nye diwa terus lepas kam shuma adin. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dura bale jima idi.
0: Gay dub do kelewa.
2: Kelewa sile terer abba bukari yari ma angure fizani manaki.
0: Gela abba bukari nwa tamangana fizani kelewa sile yama yoro salite naro.
2: Kelewa sile yoro salite na.
0: Masya Allah, dan duk lantam lok doalan.
2: Jadi amla kelantasan jadi berhawalin dari jauh seni ogah seni macam hari kurang mereka tiap lokal pasien doktor kerja ada mana? Jadi seni ini sawang itu